ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི Da di kari rido shubi na rimu chiwe kurin ga zhuli ya, rangki lakbo gui jing, mi gi dè di lo gui tenpa ti kia qi shu ji ri xia. Shuiza ngan su, zhuan nang dianbe ngang ni, kun cor kanto yiwe nubu chi gui ba tang. Tine kun su, ngu gu chang chi ki lakbo ti ji dar gui wa tang, cun sin ji dar ji bi nubu ti dok su ju gui gui du. Da tu ga dè ya lip du rin na ma wue, bi si rimi di rimu chi tup da bu tang. ཁོང་མ་ནས་སོ་ཚང་དེ་ཐ་ཁོག་ཏི་ཏི་མི་ཉམ་ཅེ་ཏི་དབུ་ཉོག་ཅིན་ཅི་ཅན་ཁི་ཅི་ཐབ་ཅེ་གུ་བ་ཐ་ཏེ་ཡ་ཅི་ཐབ་མུ་མེ་ཅི་བ་ཐ་ཁི་ཆུང་དུ་ནེ་རང་ཉེ་ཁི་ཅི་ཅི་དམ་དི་རི་མུ་ཅི་བེ་ཁོག་གབ་ཅོག་པ་ཅི་བ་ཐ་ཅི་ཐབ་ཅི་མེ་ཅི་བ་ནམ་ཁི་ལོ་པ་དེ་ཕེ་ལོ་ཞོང་པ་ཅི་ཅིན་ཉོ་བ་སུ་ན་ཡ་གི་ཅུག་ཤ Gupta. Pension, Dorwe, Tonga, Chung, Yubia Gibso, Tasu, Mo, Sebo, Tongwe, Lukti, Chiku Sambina, Jigashi, Bicha Saji, Subina, Chinang Tongwe, Sigusi, Chang Chang Tu, Jong Wisu, Sakti, Chibi, Wentu, Sampata, Kadetu, Bejasi Kam, Chaporsi, Sakti, Tir, Mixung, Mugwa, Sigu Gudi, Kadeki, Wisu, Rebji, Taro, Jubina, Nyukchu, Sigu Wisu, Charwe, Wisuki, Yibdar, Tiki, Yipsu, Tiwata, Tene, Tsinam, Tiki, Jedi, Wisuki, Gedi, Tiwarcha, Gediki, Wisuki, Chiyip, Jibar, Chedi, Yipta, Gedi, Yip, Wita, Tumbar, Chedushi, Tajukti, Deya, Shubu, Yuji, Sigu, Chiru, Jati, Control, Sigu, Rimuta, Wisu, Woma, Parki, Kebalia, Sibdur, Chetu, Jubina, Quantu, Hang Sambian Anhe, Tizu Yipsu, Jixon Yipa, Dotopto. Tadi in a Chibanam, Sim Nella Puddi, Tajib Jibian Nuba, Sogon Chigu Chedu Risa. Maung Bar, Mershi Quantu, Choti, Tiki, Legati, Jumi, Tajugumashi. Masang Anasu, Chokutu, Turtle, Jimu Dindi, Jang Simki, Zawatan, Chen Chok, Sumbaria, Chetu Bushi, Janki, Pama Binchita, Chokbu Nito Namla. Gegar Dimji Lam, Nebar, Kamdi Chichiki, Tsutu, Buarchi, Kimza, Chendu Inhe, Jimu Lamne, Guban, Chitubushi, Tatin Riji Ranki Lakbuguti, Chibe Leke, Koya, Mami Simpe, Jona, Jin Yong La, Twenche, Jupsong Yampe, Sowasi, Nibatu, Dear Tubushi. Suzang Anasu, Namguin Chukusoko Nampe, Gujim Julia, Lobjong Konama Impar, Jajang Sosu Gawe, Chaleji, Jupu Jubina, Pianto, Chimbuyon Sarisha. Konya, Ajake, Kinanso, Manaso, Jimuchi Wani, Natu Lobsu, Chasisi, Yinsipe, Nantun Tongusi, Motu Susimpe, Manaso, Kimda Lingin He, Tonga Nanku, Joa He.
1: 且呢，下面了模特，俄国洛桑给送别，其中也没是真热闹。阿古东拉，阿古东拉，全部拿手就不得，阿古真的拿手还有的。日本群众，让俺这么急，俺们新年辛苦，我们追求。
2: 建筑路里从别出不进去走公共山，吉兰村杨家的俄国洛桑基集中起的那用儿可是有因。敌人给了咱俄国洛桑基母体内吉兰村了，培育给盲追中堂，初头不明白谈这些把戏剧因别吉兰村，我们能信息也不信任于饶有。